Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna aslaqal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyira al akhwat wal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan sore hari ini kita melanjutkan pelajaran kita, yaitu pembahasan mengkaji salah satu kitab dari kitab Syekhul Islam Mujaddid Muhammad Ibni Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Akhir pembahasan kita pada kitab ini, insyaallah kita telah selesai dari al-qaidah tsaniyah, dari kaidah kedua, yaitu pembahasan terakhir mengenai asy-syafa'ah. Bahwasannya al-muallif menyebutkan dalam kaidah yang kedua ini bahwasannya asy-syafa'ah ada dua yang harus kita ketahui. Yang pertama, syafa'atun manfiyah wa syafa'atun musbatah, syafa'at yang dinafikan oleh syariat. Yang kedua adalah syafa'at yang diakui dan diperbolehkan oleh syariat. Adapun syafa'at yang dilarang oleh syariat adalah syafa'at yang diminta dari selain dari Allah tabaraka wa ta'ala, dan tidak ada yang bisa melakukan syafaat tersebut kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Dan syafaat tersebut diminta tanpa selain dari izin dari Allah tabaraka wa ta'ala. Inilah syafaat yang tidak boleh kita lakukan. Adapun syafaat yang boleh bagi kita untuk memintanya adalah syafaat tersebut diminta dari Allah, dan syafaat tersebut adalah syafaat yang Allah tabaraka wa ta'ala telah memberikan izin

kepada orang yang memberikan syafaat, dan orang yang diberi syafaat adalah orang-orang dari kalangan ahlu tauhid al-muwahhidin. Sungguhnya sudah kita pelajari dan kita kaji bersama dalam pelajaran terakhir dalam kitab Al-Qawaid Al-Arba. Kemudian al-muallif rahimahullahu taala melanjutkan wal qaidatu tsalitsah anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam dhahara ala unasin متفرقين في عبادتهم منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين ومنهم من يعبد الأحجار والأشجار ومنهم من يعبد الشمس والقمر وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. Kaidah yang ketiga, bahwasannya Nabi SAW beliau diutus, beliau tampil menjadi seorang nabi. Ala una. Kaidah yang ketiga, bahwasannya Nabi SAW beliau diutus, beliau tampil menjadi seorang nabi. Ala unasin mutafarrikin, beliau menghadapi manusia-manusia umat mutafarrikin, yang mana keadaan mereka bercerai-berai berbagai macam. Fi ibadatihim, pada peribadatan mereka. Sehingga Allah mengutus Nabi kita Muhammad SAW dalam keadaan umat ini tercerai-berai dalam ibadah mereka. Di antara mereka, kata muallif, ada yang menyembah al-malaikah. Di antara mereka pula ada yang menyembah para nabi dan orang-orang saleh. Di antara mereka ada yang menyembah al-ahjar wal-asjar, bebatuan dan pepohonan. Di antara mereka ada yang menyembah asy-syams wal-qamar, ada yang menyembah matahari dan bulan. وَقَاتَلَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَهُمْ. Ketika Rasulullah menghadapi mereka semua ini dengan berbagai macam ibadah yang mereka tujukan kepada selain Allah, maka apa sikap Rasulullah dan apa yang diperintahkan oleh Allah Tabaraka Ta'ala, yaitu beliau قَاتَلَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَهُمْ. Rasulullah memerangi mereka semua tanpa membeda-bedakan antara mereka. Rasulullah tidak membedakan antara orang yang menyembah malaikat, orang yang menyembah salihin, orang yang menyembah para nabi, orang yang menyembah Nabi Isa, orang yang menyembah Uzair, dan seterusnya dari kalangan para nabi. Dan dengan orang-orang yang menyembah bebatuan dan pohonan, sama saja. Orang-orang yang menyembah para nabi, orang-orang yang menyembah malaikat, dengan orang yang menyembah pepohonan dan bebatuan, maka hukumnya sama. Mereka sama-sama melakukan kesyirikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga Rasulullah memerangi mereka semua tanpa membeda-bedakan antara mereka. Ma'asyira al-ikhwa wal-akhwat hafidhani wa hafidhakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan taufik dan perlindungannya kepada kita. Berkata Syekh Salih Asy-Syarih Salih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, qala al-qa'idatu tsalitsah anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam bu'itha ila unasin minal musyrikin minhum man ya'budul malaika wa minhum man ya'budus syamsa wal qamar wa minhum man ya'budul asnama wal ahjara wal asjara wa minhum man ya'budul awliya was salihin. Qaidah yang ketiga ini adalah bahwasanya Nabi SAW diutus oleh Allah ke tengah-tengah manusia dari kalangan kaum musyrikin. Kaum musyrikin tersebut, di antara mereka ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah matahari dan bulan, ada yang menyembah patung-patung, wal ahjar, pepohonan-pepohonan dan bebatuan. Di antara mereka pula ada yang menyembah para wali dan orang-orang saleh. وهذا من حكمه الشرك أن أصحابه لا يجتمعون على شيء واحد بخلاف

الموحدين فإن معبودهم واحد. Dan inilah di antara kejelekan, keburukan, kebobrokan syirik, perbuatan syirik kepada Allah, bahwasannya pelakunya mereka tidak bersepakat, mereka tidak bersatu di atas satu pondasi yang sama. Inilah kejelekan orang-orang musyrikun. Mereka tidak bersatu, mereka tidak bersatu berkumpul di atas satu pondasi yang sama, karena mereka menyembah dengan tuhan-tuhan yang berbeda. Bi khilafil muwahhidin, berbeda keadaannya dengan orang-orang yang mentauhidkan Allah tabaraka wa taala. Fa inna ma'budahum wahidun, sesungguhnya yang mereka sembah itu satu, yaitu Allah tabaraka wa taala. Allah subhanahu wa taala mengatakan, a arbabum mutafarriqun khairun amillahul wahidul qahar ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha. Allah subhanahu wa taala menegaskan dalam rangka mencela sesembahan-sesembahan selain Allah tabaraka taala. Arbabun mutafarriqun, apakah rob-rob, ilah-ilah, tuhan-tuhan yang banyak itu khairun, lebih baik daripada Allah tabaraka taala al-wahidul qahar, yang maha esa lagi maha kuat? Apakah tuhan-tuhan mereka itu lebih baik daripada Allah? Tentu pertanyaan di sini Allah ajukan bukan dalam rangka untuk dijawab, namun istifham ingkar, dalam rangka bertanya mengingkari perbuatan mereka. Apakah tuhan-tuhan mereka itu lebih baik daripada Allah? Tentu tidak jawabannya. Semua dari kita pasti menjawab tidak. Pasti Allah lah yang lebih baik, bahkan tidak pantas Allah disamakan dengan tuhan-tuhan mereka. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha, dan apa yang kalian sembah selain Allah itu illa asma'an sammaitumuha, kecuali hanya nama-nama yang kalian buat-buat sendiri. Mereka ada-adakan nama-nama tersebut, yang mana Allah tidak menurunkan, Allah tidak memberikan padanya bukti bahwasanya Tuhan ini namanya Tuhan Lat wal Uzza wal Manah, atau tuhan-tuhan dari kalangan mereka agama agama Buddha atau Hindu, dewa Brahma, dewa Siwa, dan selainnya dari dewa-dewa mereka, tuhan-tuhan mereka. Tidak ada yang memberikan nama kecuali mereka sendiri. Inilah di antara kejelekan perbuatan orang-orang musyrik. Berbeda tentunya dengan Allah tabaraka taala Rabb kita. Allah memiliki al-asma'ul husna, nama-nama yang begitu baik, dan Allah sendiri yang memberikan nama tersebut kepada dirinya. Qala Syekh rahimahullah au hafizahullah Shalih bin Fauzan al-Fauzan hafizahullah, fa min salbiyati syirk wa abatilihi an ahlahu mutafarriquna fi ibadatihim la yajma'uhum dhabitun li'annahum la yasiruna ala aslin wa innama yasiruna ala ahwa'ihim wa da'ayatil mudillin. Di antara kejelekan, keburukan perbuatan syirik dan kebatilan perbuatan syirik, bahwasannya pelakunya, orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, mereka berselisih, mereka berbeda-beda dalam ibadah mereka. La yajma'uhum dhabitun, mereka tidak disatukan oleh satu ketentuan yang sama. Mereka tidak disatukan oleh satu pondasi yang sama. Berbeda dengan keadaan orang-orang muwahhidin. Li'annahum la yasiruna ala aslin, karena mereka tidak berjalan di atas pondasi yang benar. Dan mereka hanyalah berjalan berdasarkan hawa nafsu mereka, wada'ayatil mudillin, dan ajakan-ajakan orang-orang yang menyesatkan mereka. Mereka hanya sekedar mengikuti ajakan-ajakan orang-orang yang menyesatkan mereka, al-mudillin. Fataksuru tafarruqatuhum. Allah mengatakan, daraballahu masalan rajulan fihi syuraka
mutasyakisun wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyani mathala. Alhamdulillahi bal aktsaruhum la ya'lamun. Maka ketika mereka tidak berjalan di atas pondasi yang benar dan mereka berjalan di atas hawa nafsu dan ajakan-ajakan orang-orang yang menyesatkan mereka, maka dengan itu semakin banyak perpecahan, semakin banyak perbedaan pendapat di antara mereka, semakin banyak kejelekan-kejelekan mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya, daraballahu mathalan rajulan. Allah Subhanahu wa taala membuat permisalan. Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan. Rajulan, yaitu seorang laki-laki, seorang budak, hamba sahaya, yang dia dimiliki oleh beberapa orang dan dia dimiliki oleh beberapa tuan. Seorang, Allah memberikan contoh bahwasannya seorang budak, seorang hamba sahaya dimiliki oleh beberapa tuan. Dan contoh lain, ada seorang hamba sahaya, seorang budak yang dimiliki oleh satu tuan saja. Yang satu, seorang budak, dia dimiliki oleh beberapa tuan, anggap 5 tuan. Yang satu, dia seorang hamba, seorang budak, namun tuannya hanya satu. Hal yastawiyani masalah, apakah sama antara permisalan dua budak ini? Apakah sama perumpamaan permisalan dua budak ini? Tentu tidak sama. Alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui hal ini. Maka orang yang hanya beribadah kepada Allah, maka hakikatnya dia telah menghambakan dirinya hanya kepada satu tuan, yaitu Allah tabaraka wa ta'ala. Adapun orang-orang yang menyembah dengan ilah yang banyak, Allat wal Uzza wal Mana, bahkan 3, 4 sampai 5 ilah yang mereka sembah, maka perumpamaannya dia bagaikan seorang budak yang dimiliki oleh beberapa tuan. Maka inilah kejelekan perbuatan kesyirikan. Qala Syekh, "Falladhi ya'budu Allah wahdah مثل المملوك الذي يعبده شخص واحد يرتاح معه يعرف مقاصده ويعرف مطالبه ويرتاح معه. Orang yang menyembah Allah semata, yang menyembah Allah saja, maka dia bagaikan seorang budak, seorang hamba sahaya. يعبده شخص واحد, yang mana dia dimiliki oleh satu tuan saja. Orang yang menyembah Allah semata, maka perumpamaannya dia dimiliki oleh satu tuan saja. Yartahu ma'ahu, tentu budak ini dia senang ketika dia bersama satu tuan saja. Dia tentram hatinya, yartah, senang, tentram, bahagia. Ya, kenapa kok dia tentram bahagia? Ya'rifu maqasidahu wa ya'rifu matalibahu, karena dia tahu keinginan-keinginan tuannya, dia tahu apa yang dibutuhkan oleh tuannya, sehingga dia senang dengan satu tuan. Lakin al-musyrik mithlul ladzi lahu iddatu malikin. Berbeda halnya dengan seorang musyrik. Perumpamaannya dia bagaikan seorang budak yang memiliki banyak tuan. Apabila seorang yang hanya menyembah Allah saja semata, maka dia bagaikan seorang budak, seorang hamba sahaya yang dimiliki oleh satu tuan saja, sehingga dia mengerti apa yang dibutuhkan oleh tuannya, apa yang dimaukan oleh tuannya, dan dia senang. Berbeda dengan orang musyrik.
Ketika dia beribadah kepada selain Allah dan memiliki banyak Tuhan, maka bagaikan dia adalah seorang musyrik yang memiliki banyak Tuhan. Ma yadri man yurdi minhum, kullu wahidin lahu hawa wa kullu wahidin lahu talab. Maka dia tidak tahu bagaimana cara membuat ridha tuannya, membuat senang tuannya. Kullu wahid lahu hawa. Setiap tuan memiliki keinginan sendiri-sendiri dan setiap tuan memiliki kemauan-kemauan sendiri. Wa kullu wahidin lahu raghbah. Setiap tuan memiliki tujuan-tujuan sendiri. Wa kullu wahidin yuriduhu an ya'tiya indahu. Setiap tuan menginginkan untuk dia berada di sisinya. Anggap orang yang musyrik ini, dia adalah seorang hamba sahaya yang memiliki 5 tuan. Setiap tuan memiliki keinginan masing-masing. Setiap tuan memiliki kemauan-kemauan, kebutuhan-kebutuhan. Setiap tuan menginginkan budaknya ada di sisinya. Maka tentunya seorang budak yang demikian, dia akan bingung dan dia akan hairan, bingung dan tidak akan bahagia karena dia tersiksa dengan memiliki tuan yang begitu banyak. Walihada qala subhanahu daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka mutasyakisun. Oleh karenanya Allah membuat permisalan dengan seseorang yang memiliki tuan-tuan yang banyak. Yakni yamlikuhu iddatu ashkhas. Dia dimiliki oleh beberapa orang. La yadri man yurdi minhum. Dia tidak tahu bagaimana cara membuat ridha tuannya. Warajulan salaman lirajulin malikuhu syakhsun wahidun. Berbeda dengan keadaan seorang muwahhid, seorang budak yang hanya memiliki satu tuan. Malikuhu syakhsun wahidun, dia dimiliki oleh satu orang saja. Maka dia senang, dia bahagia hidup bersama satu tuan. Hada mathalun darabahu Allah lil musyrik wal muwahhid. Dan inilah contoh perumpamaan, permisalan yang Allah permisalkan kepada kita bagi seorang musyrik dan al-muwahhid. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Dari beberapa faedah yang disebutkan oleh Syekh Shalih bin Fauzan di sini, kita mengambil beberapa faedah bahwasannya di antara kejelekan, keburukan perbuatan syirik, di antaranya tadi beliau menyebutkan mereka tidak disatukan di atas satu pondasi yang sama, yang benar. Namun mereka tidak berjalan di atas pondasi yang benar, sehingga mereka semakin berpecah belah. Begitu pula beliau menyebutkan di sini contoh permisalan, perumpamaan orang yang menyembah Allah semata, maka dia perumpamaannya bagaikan seorang budak yang dimiliki oleh satu tuan saja. Berbeda dengan seorang musyrik yang memiliki berbagai macam tuhan-tuhan, maka dia perumpamaannya bagaikan seorang budak yang dimiliki oleh tuan yang banyak. Kemudian beliau menyebut, melanjutkan, fal musyrikun mutafarriquna fi ibadatihim. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qatalahum wa lam yufarriq bainahum. Qatala al-wathaniyyin wa qatala al-yahuda wan nasara wa qatala al-majusa. Qatala جميع المشركين وقاتل الذين يعبدون الملائكة والذين يعبدون الأولياء والصالحين لم يفرق بينهم. Maka dari penjelasan di sini kita mengetahui bahwasannya orang-orang musyrik mereka berbeda-beda dalam peribadatan mereka. Dan Nabi SAW tidak membedakan mereka, dan Rasulullah memerangi mereka semua. Sehingga Rasulullah melihat kepada perbuatan syirik mereka. Ketika mereka melakukan perbuatan syirik, menyekutukan Allah, beribadah kepada selain Allah, sujud, berharap, menyembelih, dan seterusnya dari berbagai macam ibadah mereka tujukan kepada selain Allah, Rasulullah tidak melihat kepada apa yang mereka ibadahi. Sekali lagi, Rasulullah tidak melihat kepada apa yang mereka ibadahi, namun Rasulullah melihat
perbuatan mereka. Perbuatan mereka adalah perbuatan syirik kepada Allah tanpa Rasulullah melihat apa yang mereka ibadahi. Sehingga syubhat orang-orang yang mengatakan bahwasannya kami ini menyembah al-awliya, menyembah wali-wali dan orang saleh, maka jangan antum samakan, jangan kalian samakan antara orang-orang yang menyembah patung-patung, menyembah al-awthan, menyembah berhala-berhala, tentu berbeda. La, maka dari kaidah ketiga ini kita mengetahui Rasulullah memerangi mereka semua. Di zaman beliau berbagai macam kaum musyrikin, al-Yahud, mereka menyembah Nabi. Begitu pula kaum Nasara, mereka menyembah Nabi Isa. Rasulullah memerangi kaum Nasara, Rasulullah memerangi al-Yahud, dan Rasulullah memerangi orang-orang yang menyembah al-Asnam, patung-patung, yaitu dari kalangan kaum Quraisy dan bangsa Arab selain Quraisy ketika itu. Rasulullah memerangi mereka semua. Rasulullah tidak membedakan, oh kalau ini menyembah seorang Nabi Isa, maka tidak boleh bagi kita untuk memeranginya. La, tidak, Rasulullah tidak membedakan. Qatala al-wasaniyin, Rasulullah memerangi orang-orang yang menyembah patung-patung, yaitu kebanyakan orang Arab, Quraisy, dan selain mereka menyembah menyembah patung-patung al-asnam. Bahkan ketika Rasulullah masuk ke kota Makkah, ketika beliau telah menaklukkan kota Makkah pada tahun kurang lebih 8 atau 9 Hijriyah, didapati di sekitar Ka'bah ada 360 sonaman patung. Itu hanya yang di sekitar Ka'bah. Adapun selain di sekitar Ka'bah sangat banyak. Maka Rasulullah menghancurkan berhala-berhala tersebut semuanya. Wa qatala al-yahud wan nasara, dan Rasulullah memerangi orang-orang Yahudi wan nasara, orang Nasrani. Dan Rasulullah juga memerangi al-Majus, orang-orang Majusi, bangsa Persia, orang-orang yang menyembah an-nar, api. Qatala jami'al musyrikin, Rasulullah memerangi segala jenis musyrikin. Wa qatala alladhina ya'buduna al-malaikah, dan Rasulullah menyembah orang yang menyembah al-malaikah. Dan Rasulullah memerangi orang-orang yang menyembah para wali dan orang-orang saleh. Lam yufarriq bainahum, maka Rasulullah tidak membedakan antara mereka semua. Semua diperangi oleh Rasulullah, semuanya dihalalkan darahnya dan hartanya. Ketika mereka diajak kepada agama Islam, namun mereka enggan untuk menerima agama Islam. Kemudian pilihan kedua, Rasulullah menawarkan jizyah kepada mereka untuk mereka membayar upeti, pajak, namun mereka tidak mau, maka Rasulullah memerangi mereka. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah tabaraka ta'ala, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakunad dinu lillah. Dalilnya adalah firman Allah tabaraka ta'ala, wa qatiluhum, dan perangilah mereka semua, orang-orang musyrik, hatta la takuna fitnah, sampai tidak ada fitnah. Fitnah yang dimaksud di sini, yang ditafsirkan oleh para ulama, adalah kesyirikan. Sampai tidak ada lagi kesyirikan. Wa yakunad dinu lillah, dan agar agama ini semuanya hanya untuk Allah tabaraka ta'ala, agar semua peribadatan hanya untuk Allah tabaraka ta'ala. Qala syaikh, fahada raddun ala alladhina yaqulun alladhi ya'budu sanama laysa mithlu alladhi ya'budu rajulan salihan wa malakan minal malaikati li'anna ha'ulai ya'buduna ahjaran wa ashjaran wa ya'buduna jamadatin amma alladhi ya'budu rajulan salihan wa waliyan min awliya illahi
laisa mithlul ladzi ya'budul asnam. Maka kata Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizhahullah, pada ayat ini atau pada kaidah ini padanya ada bantahan atas orang-orang yang mengatakan, atas orang-orang yang mengatakan bahwasannya orang-orang yang menyembah patung tidak sama dengan orang yang menyembah rajulan salihan, tidak sama dengan orang yang menyembah orang saleh, atau tidak sama dengan orang yang menyembah malaikat. Mereka mengatakan bahwasannya orang-orang yang menyembah patung, yang menyembah berhala-berhala, tidak sama dengan orang yang menyembah rajulan salihan wa malakan min malaika. Li'anna ha'ula ya'buduna ahjaran wa asjaran. Karena orang-orang yang menyembah patung-patung itu, mereka menyembah batu-batu dan pepohonan. Wa ya'buduna jamadat. Dan mereka menyembah benda-benda mati. Adapun orang yang menyembah rajulan salihan, orang saleh, dan orang yang menyembah wali dari kalangan wali-wali Allah, kalau memang itu betul wali Allah, padahal hakikatnya sebagian apa yang mereka sembah bukan wali Allah tabaraka taala. Laisa mithlul ladzi ya'budul asnam, maka tidak sama seperti orang yang menyembah patung-patung. Ini syubhat mereka. Orang yang menyembah seorang nabi, dia orang saleh, orang yang dekat dengan Allah tabaraka wa taala, tentu tidak sama dengan orang yang menyembah patung-patung. Wa yuriduna bidzalika anna alladhi ya'budu al-qubur al-an yakhtalifu hukmuhu 'anil ladzi ya'budu al-asnam fala yakfur wa la yu'tabaru 'amaluhu hadha syirkan wa la yajuzu qitaluhu. Yang mereka maukan dari ucapan klaim mereka ini, syubhat mereka ini, bahwasannya orang yang menyembah kubur, orang yang menyembah kuburan-kuburan, al-maqabir, yang inilah fitnah yang melanda kaum muslimin. Mereka awalnya terjatuh ke dalam al-gulu kepada orang-orang saleh, mengangkat derajat mereka, terlalu memuliakan mereka sampai mereka lupa bahwasannya orang-orang soleh ini bukanlah Tuhan, namun mereka jadikan sebagai Tuhan. Mereka jadikan sebagai orang-orang yang kata mereka dapat menyampaikan kebutuhan-kebutuhan mereka, yang dapat memberikan syafaat kepada mereka, yang sudah kita bahas pada kaidah kedua bahwasannya meminta syafaat itu ada syarat-syaratnya yang harus kita penuhi. Apabila tidak dipenuhi syaratnya, maka tidak sah, tidak boleh bagi kita untuk minta syafaat. Maka yang mereka maukan dari ucapan mereka tadi, bahwasannya tidak sama orang yang menyembah seorang saleh, seorang wali, dengan orang yang menyembah patung, berhala-berhala, yang mereka maukan di sini tidak sama orang yang menyembah kuburan-kuburan pada zaman sekarang ini, berbeda hukumnya dengan orang yang menyembah patung-patung pada zaman dahulu. Kuburan adalah orang saleh. Fala yakfur, kata mereka tidak terjatuh dalam perbuatan kufur. Wala yu'tabaru amaluhu hada syirkan, dan amalan dia bukan termasuk, bukan tergolong perbuatan syirik kepada Allah. Wala yajuzu qitaluhu, maka tidak boleh untuk memerangi, membunuh mereka. Ini syubhat mereka. Fanaqul, maka kata Syekh, kami bantah syubhat mereka itu. Maka kami katakan ar-rasul lam yufarrik bainahum bal i'tabarahum musyrikina kullahum wastahalla dima'ahum wa amwalahum wa lam yufarrik bainahum walladhi ya'buduna al-masih wal masihu rasulullah wa ma'a hadha qatalahum. Maka kami bantah atas mereka orang yang menganggap syubhat tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak membedakan antara orang yang menyembah wali, orang yang menyembah orang saleh, orang yang menyembah nabi, orang yang menyembah
malaikat dari malaikat-malaikat Allah, dengan orang-orang yang menyembah pepohonan, orang yang menyembah bebatuan, orang yang menyembah patung-patung, yang menyembah matahari atau bulan. Maka Rasulullah tidak membedakan antara mereka semua. Bahkan Rasulullah menganggap mereka semua sama-sama kaum musyrikin. Semuanya kaum musyrikin, semuanya kufar, orang kafir. Dan Rasulullah menghalalkan darah mereka. Rasulullah menghalalkan darah mereka dan menghalalkan pula harta-harta mereka. Rasulullah menghalalkan mereka untuk dibunuh dan diambil, dirampas hartanya, karena mereka tidak memiliki kehormatan. Walam yufarrik bainahum, maka Rasul tidak membedakan sama sekali antara mereka semua. Orang-orang yang menyembah Al-Masih Isa, orang-orang yang menyembah Nabiullah Al-Masih Isa alaihi salam dari kaum An-Nasara la'natullah alaihim, wal-Masih Rasulullah, Nabi Isa Al-Masih, beliau adalah Rasulullah. Wa ma'ahada qatalahum, namun walaupun mereka menyembah Nabiullah Isa, maka Rasulullah tetap memerangi mereka, menghalalkan darah mereka dan harta mereka. Wal Yahud ya'buduna Uzairan, dan bangsa Yahud, bangsa Yahudi, mereka juga menyembah Uzairan. Mereka menyembah Uzair, wa huwa min anbiya'ihi, dan dia tergolong dari nabi-nabi Allah. Au min salihihim, atau dari kalangan orang-orang soleh di antara mereka, Uzair. Bahkan mereka menganggap waqalatil yahudu Uzairun ibnullah, waqalatin nasara al-masih ibnullah. Bahkan mereka mengatakan dengan ucapan yang sangat berani, tidak pantas, yaitu mereka menganggap bahwasanya Uzair adalah anak Allah dan al-Masih Isa adalah anak Allah. Iyadan billah. Qatalahum Rasulullah lam yufarrik bainahum, maka Rasulullah memerangi mereka semua dan tidak membedakan antara mereka, antara orang yang menyembah Uzair seorang nabi atau orang soleh di antara mereka dengan orang yang menyembah patung-patung. Fasyirku la tafriqa fihi baina man ya'budu rajulan salihan aw ya'budu sanaman aw hajaran aw syajaran, li'anna syirka huwa ibadatu ghairillahi ka'inan man kan. Maka kesyirikan tidak ada perbedaan antara peribadatan mereka. Baina man ya'budu rajulan salihan, antara orang yang menyembah orang soleh atau dengan orang yang menyembah patung-patung, berhala-berhala, atau orang yang menyembah bebatuan atau pepohonan. Li'anna syirka huwa ibadatu ghairillahi ka'inan mankan, karena kesyirikan itu, ayuha al-ikhwah wal akhwat hafidhani wa hafidhakumullah, adalah beribadah, memberikan peribadatan, sesembahan kepada selain Allah. Ketika seorang menghususkan sebuah ibadah kepada selain Allah, sujud, berdoa, meminta dimudahkan rezekinya, meminta untuk diberi anak, yang mana hakikatnya ini tidak boleh diminta kecuali hanya untuk Allah tabaraka ta'ala. Ketika dia datang ke kuburan meminta kepada wali fulan, wahai wali fulan, mudahkanlah aku urusanku, mudahkanlah aku untuk memiliki anak, memiliki rezeki yang banyak, maka hakikatnya dia telah terjatuh ke dalam kesyirikan. Karena hal-hal ini tidak boleh diminta kecuali hanya kepada Allah. Maka kesyirikan itu adalah menyembah, memberikan ibadah kepada selain Allah, ka'inan mankan, siapapun orang yang disembah ini, tidak melihat apa yang disembah, namun melihat perbuatan syirik mereka. Walihada yakulu tabaraka ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'ah, oleh karenanya Allah mengatakan
dalam ayatnya wa'budullaha, hendaknya kalian beribadah hanya kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukan Allah syai'an dengan sesuatu apapun. Faidah dari Syekh, wa kalimatu syai'an nakiratun fi siyakin nahi ta'ummu kulla syai'in ta'ummu kulla man usyrika ma'allahi azza wa jal minal malaikati wal rusuli wa salihin wal awliya'i wal ahjari wal asjar. Kalimat di sini syai'an, dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, bentuknya adalah bentuk nakirah. Nakirah itu umum dalam bahasa Arab, sebuah kata isim itu ada ma'rifah, ada nakirah. Ma'rifah yang sudah ditentukan, kitab ada alif lam contohnya, maka dia sudah ditentukan bahwasannya sesuatu tersebut adalah sesuatu yang muayyan. Adapun nakirah umum, kalimat syai'an umum, tidak ada kata-kata syai'an alif lam di situ. Nakirah umum. Maka kalimat nakirah di sini dalam konteks larangan ta'ummu kulla syai', maka dia sifatnya mencakup segala sesuatu. Larangan di sini dalam syai'an di sini dalam konteks larangan, maka dia mencakup segala sesuatu. Ta'ummu kulla man usyrika ma'allah, mencakup segala sesuatu yang dipersekutukan bersama dengan Allah tabaraka ta'ala, dari kalangan malaikat, dari kalangan para rasul, dari kalangan orang-orang soleh dan para wali, atau dari kalangan atau dari jenis yang mereka sembah, bebatuan atau pepohonan. Sehingga ma'asyira al-akhwat wal ummahat wal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dari sini kita mengetahui pada kaidah yang ketiga ini bahwasanya Rasulullah SAW diutus oleh Allah menghadapi orang-orang musyrikin dengan berbagai macam peribadatan, dengan berbagai macam Tuhan yang mereka sembah. Maka Rasulullah tidak membedakan sama sekali antara orang yang menyembah orang saleh, orang yang menyembah malaikat, dengan orang-orang yang menyembah patung dan orang-orang yang menyembah sanam, berhala-berhala. Maka hukumnya sama. Bahwasannya Rasulullah melihat kepada perbuatan syirik mereka. Rasulullah tidak melihat apa yang mereka sembah, namun Rasulullah melihat apa yang mereka lakukan dari perbuatan syirik kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Mungkin insyaallah kita cukupkan pertemuan kita pada pertemuan sore hari ini. Semoga Allah azza wa jalla memberikan kepada kita keutamaan, memberikan kepada kita, mengaruniakan kepada kita ilman nafi'an wa amalan salihan wa amalan mutakabbalan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala terus memberikan bimbingan kepada kita, terlebih di masa fitnah yang semakin hari semakin gelap. Ilahuna darsuna naktafi bihadal miqdar. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.